0: makuma kunai. Dedi kau denya miasa se nyami ye nyami. Nyami ye nyami o. Nyami nye nipa. Nyami e nye nipa. Etu dena se se uwa wafane se u nyami. Etu ye denya miasa se nyami ye nyami. Etu neka se se nye nyami adum ne umobra. Se nye nye nyami adum enu ne umobra. De tosu mienu. Ye denye miasi ewa de wa yamayen. Revelation say, and we overcame them with the blood of the Lamb and with the word of our testimony. The testimony means that what God has been able to do for you.
1: That's right.
0: Adansi die. Unya adansi die. Senye meye yibi binti. Unya adansi die. So de denye kupanse. Ebya wanyama. Wanyama. Oyema unye biyana so. Oyema ni pebya odono. Etu denye miasi. Ewa de tosu mienu de wayama on. Tosu miensa oda na se e wo de ogusu ye. Ja se se wo ni pa you under proceedings under that process. Ye unan process mu. Unnemu na otina so unnem sum ka bi mu mpo a me no na wo ho. Etu unnemu de wo ba ho pan an wo moye ba no. De waye ba ko awie. De ogusu wo ba ho pan no ogusu ye ogusu ye. So you thank God for what He is still doing. I know they're talking to me and saying they try to. And then you all barbeye, they nyanko pon, everybody nyanko pon all barbeye. Unyen huye. Sapa, it's a compound boom. Saturday, your copas, and every year, you're supposed to say,
2: Ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada